akɔtɔ akɔtɔ dwedwere bɔ ɔgu wɔ ntoa no ɛde sa a wɔnyɛ apem kwan apem antim wan ɛyɛ ɔgɔ adɛn ne ɔgɔ a